0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.

0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu alaihim wildanum mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa yatajarradu ar-rajulu, ya. Benar. Ada yang belum ketemu pasalnya? Sudah semua? Wa yatajarradu ar-rajulu, dan melepaskan. Ar-rajulu, orang yang haji laki-laki. Orang yang haji laki-laki, indal ihram, indal ihram, ketika dia haji, ketika dia haji, karena ada orang yang di Mekah tidak sedang melakukan haji, ada yang melakukan haji. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah melepaskan orang yang melakukan haji, orang yang sedang haji. Ya. Jadi yang sedang haji, yang sedang menggunakan kain ihram. Nah. Jadi kalau seseorang ingin haji, berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi dengan niat haji, nanti ada batas yang mereka itu harus melepas semua pakaiannya, ganti dengan kain ihram. Yang dinamakan kemarin itu adalah mikot. Jadi semuanya harus dilepaskan anil makhid, dari yang berjahit makhid. Jadi melepaskan semua yang ada di tubuh yang ada unsur jahitan, tapi menggunakan kalimat lubsun, memakai, ya, memakai. Karena ada yang menggunakan kalimat isti'malun, itu sudah beda, bahasa Arabnya saja beda, ya, lubsun wa isti'mal. Kalau lubsun memakai, kalau isti'mal menggunakan. Nah, sekarang saya mau nanya, tas make atau menggunakan? Sabuk memakai atau menggunakan? Memakai, ya.
2: Karena adbat sabuk tas itu tidak diharamkan bagi orang yang haji. Sedangkan tas itu ada jahitan? Ada jahitan. Sabuk? Ada jahitan. Walaupun sabuk Betawi gitu ya kan. Jahitannya ada? Ada. Berarti tidak menggunakan kalimat memakai. Karena yang boleh menggunakan kalimat menggunakan istikmal. Yang diharamkan adalah lubsud, memakai baju, memakai sarung. Jangan, lo jangan gunain sarung. Memakai sarung, memakai celah. Jadi jangan ada sebenang pun di badan. Ya. Kalau yang tas kan cuma nemplok doang di bawah. Ya. Tapi kalau sarung bukan nemplok, memang ada di bawah anggota tubuh banyak itu memakai. Kaos dalam, celana dalam, sidi, ya kan? Itu semuanya nggak boleh dipakai. Lepasin semuanya. Ya. Walaupun yang kagak biasa juga judulnya kudu biasain. Sebenarnya masyarakat sudah melatih itu semuanya. Syariat itu sudah melatih untuk tidak pakai celana dari kapan? Kalau Arab memang udah dari lahir juga nggak pakai celana dalam ya Arab. Di kita, ya, selalu pakai celana dalam. Artinya dari mulai kecil itu udah disanggah. Coba jangan sekali-kali kemudian dilepas lari-larian, nggak pakai celana dalam lari-larian. Bahasa kita, lu nggak pakai sempak ntar kondor lu, begitu ya? Hah? Tuh. Karena memang dari awal kita sanggah, kita angkat ke atas, kemudian ketika nggak pakai, yaudah. Coba orang Arab kagak ada judulnya kondor dia. Orang Arab kondor gitu, kagak ada. Emang dia mah lepas dari mulai kecil nggak pakai. Makanya ketika dilahirkan keadaannya begitu tidak disanggah, ya sudah normal. Walaupun dia kerja capek tetap nggak ada yang namanya kondor itu nggak ada. Turun bro ya. Tuh. Ya. Dari mulai lahir bahkan disunahkan, ya kan, tidur itu lepas semuanya, celana dalamnya lepas, biarkan rileks, ya kan? Tuh, yang perempuan juga lepas, ya kan, sodrianya, BH-nya lepas, biar semua bisa rileks. Loh, itu bukan omongan saya, cari di kitab ada. Tuh, tapi jangan pondok, jangan dipraktekin, bahaya. Waduh, kacau ini ya, bahaya. Tidurnya jabrah, ya kan, kagak pakai celana dalam, iya kan, pakai sarungan doang, ya, paham Lil? Bukan foni, cuma ngasih tahu, paham gak dia? Ya, enggak, dia pakai celana mulu. Ya, pakai celana panjang, training nggak apa-apa, tapi CD lepas. Tuh, ya relax ya, tenang gitu. Sudah tidak dikekang lagi ya. Tuh. Biarkan dia kukuruyuk dulu. Kuruyuk duluan, gitu ya kan? Yang bangun duluan siapa? Ya, ya. Subhanallah, coba. Kalau pakai CD, gak ketahuan bangunnya. Indal ihram anil makhid. Anil makhid minas siyab, dari baju. Wa an mansujiha, dari tenunan, dari pakaian tenunan atau yang ditenun. Sama aja yang dijahit pokoknya. Wa an ghairi siyab min khuffin wa na'lin. Ya. Dari selain pakaian, sendal. Jangan pakai sendal. Nah, ini sendal yang bagaimana? Ini kan khuf, jangan dipakai buat laki-laki. Ya. Kemudian warna lin, sendal. Nyeker guru, buka. Maksudnya bukan yang nyeker. Maksudnya itu sendal yang depan belakangnya ketuh. Atau depannya doang ketutup. Yang dibolehkan sendal yang depan belakangnya kebuka. Nikermen tuh, nikermen saya. Iya kan? Tuh, produk Swallow. Sendal jepit. Itu yang boleh. Depan belakang kebuka. Ya, tuh jangan pakai yang slop, yang ketutup depannya, enggak boleh. Paham? Ya. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan oke-oke aja, pakai khuf, pakai kaos kaki, enggak apa-apa. Ya. Ini bagi laki-laki. Wa yalbasu izaron waridaan abyadaini. Dan memakai izar, sarung. Kalau sekarang makain ihram, ya. Tuh, pakai kain ihram. Boleh enggak pakai sarung? Kain ihram yang ada sekarang lagi ngetren yang begitu modelnya, ya. Pakai sarung. Kain sarung yang putih. Jahitannya belah jahitan, pudarin tuh ya, atau kain buat sorban tuh ya kan, yang penting nggak ada jahitan ya. Nggak harus yang berbulu seperti zaman sekarang, nggak harus ya. Contoh ada negara-negara Bangladesh yang kan dia cuma pakai kain kapan doang. Kenapa saya pakai kain kafan? Emang dipakai di sini pakai kain kafan. Ya. Putih yang begitu doang, enggak berbulu. Minyak kita kan masih ada bulu, masih berbulu. Ya. Malu katanya. Iya kan? Kalau pakai kain kafan bisa nerawang, kelihatan. Kalau yang berbulu kan apa? Tebel. Tuh. Malu. Ya, kudu yang tebel berarti kudu yang lapis-lapis yang panjang. Wa yalbasu izaron waridaan. Izar warida abyadaini, yang warnanya putih dua-duanya. Ini sunnah dan afdol, yang warna putih. Jadidaini, yang dua-duanya baru. Tuh. Kalau memang ada duit, beli yang baru. Putih baru. Ya, tuh. Di bawahnya ada ditulisnya apa? Jadidai ini dua-duanya baru. Harokatin benar, jadidai. Bukan jadidina, bukan jadidai. Dua-duanya izar dan rida. Rida itu sorban. Nah, sekarang makanya kain ihram itu untuk haji 4 lembar. Satu kita jadikan sarung, satu lagi kita jadikan rida. Tuh, jadi dua lembar. semuanya harus punya 4 lembar. Siapa tahu yang bawah najis, ya kan? Otongnya nggak bisa dikendalikan, pipis karena pipisnya kurang tiris, najis. Tuh. Nah, yang lidah taruh ke bawah, ngambil yang baru. Tuh. Ya, jangan buah satu lembar doang, dua lembar doang. Ya, nanti kalau najis, satu dicuci, satu taruh di bawah, terus satunya lagi telanjang dada. Bukannya nggak boleh, boleh. Telanjang dada itu sah. Ya, tapi khawatirnya nanti masuk angin. Ya, mending masuk angin dua nggak, ya kan? Masukkan janda. Waktu saya 2007 jadi petugas haji juga pakai KNE, heram ketika masuk bulan hajinya semuanya sama rata, petugas semuanya pakai KNE. Ada satu jamaah sakit waktu itu, ada di Muzdalifah jam 9 malam. Dibawalah itu jamaah yang sakit, kita tanya, lah kong ini kain ihramnya mana? Yang atu, yang atas, ya kan? Tahu tong, gue dipanggil tong, ya tahu tong, ya kan? Hilang mana tahu, ya kan? Akhirnya saya kasih tuh, ya, lanjang dada, selesai dikerokin, ya. Masuk angin, angin lagi kenceng-kenceng ya, ya kan? Pori-pori belum balik. Masih lebar, pori-pori. Ya. Pokoknya kalau di Arab itu kalau lama-lama di Arab bening. Yang hitam-hitam nih, bening. Bersih. Ya, pori-pori ketutup. Orang kan tuh, kitanya gede-gede. Warida an abiyadaini. Ini bahasanya abiyadaini jadi daini, abiyad putih. Berarti boleh dong pakai kain ihram selain putih. Ini kan cuma sunat. Afdol pakai yang putih. Terus selain putih? Boleh? Hah? Boleh enggak? Boleh enggak? Lah jangan malu-malu. Boleh. Tuh. Hukum aslinya boleh. Boleh. Tapi judulnya kita mencari yang afdol. Warna putih, ya. Nah, kita ngadep ke presiden aja pakai baju yang terbaik, ya kan? Ayah. Nah ini kita ibadah kepada Allah masa pakai yang nantai, ya. Pakai yang terbaik, pakai putih. Ya. Warna kesukaan, warna hijau, ya kan? Boleh,
3: boleh.
2: Ya, hidung. Tahu hidung, hah? Putih hitam, ya, hidung, Jawa, warna ireng ya, Makassar, Makassar, hitam kok, hah? Apa? Hetong. Hah? Lotong. Lotong. Lotong mau pagi-pagi buat sarapan. Kalau punya duit beli yang baru. Nanti kain ihram kalau memang ditakdirkan Allah berangkat haji setiap tahun, pakai yang baru. Tapi mah enggak mungkin karena kayaknya mak kita ngomong amin juga kayaknya kagak mungkin. Iya. Kali kalau mau tiap tahun berangkat haji, ya kan lebih cepat pakai apa? Hah? Pakai motor, NMAX. Pakai motor, cepat. Hah? Wow, Supra ya? Oh iya, harus Supra ya. Jangan NMAX kok Supra. Promosiin orang lain, punya kita ya Supra ya. Iya kan? Sekarang nunggunya 10-30 tahun. ente sekarang nanti haji nih. Nunggu 30 tahun. Umur ente berapa? Len, berapa Len? 45. 45. Berapa? Lebih tua lagi ente. Saya nanya ente umur. Hah? 23. Tuh. Berarti nanti nanti daftar sekarang untuk 30 tahun ke depan.
4: 53.
2: 60 udah.
1: Lah, bawa tanah. Nanti beli yang baru, beli yang baru. Nanti dikumpulin. Tuh, dikumpulin. Nanti buat ngelepit, buat pakaian kita menghadap Allah. Tuh, jadi buat apa? Kain kafannya. Kain kafan itu kita dari pakaian ihram. Malah mereka-mereka ada yang sudah beli kain putih sendiri di sana, direndam dengan air zam-zam, bawa pulang dan ya simpen. Tong nih, nanti kalau gua meninggal pakai kain ini nih ya, lu lepit gue bener ya kan, ini gua udah rendam nih ya 7 hari 7 malam nih pakai air zam-zam. Jangan lupa dong. Wa illa fanadi faini, kalau memang enggak punya yang baru, pakai yang bersih. Putih bersih. Ya. Tuh. Nanti lebaran ini sama begini nih. Perinciannya sama. Lebaran pakai baju yang baru. Ya, kalau memang nggak ada yang baru, pakai yang bersih, tuh putih. Ya, nanti lu ada hak pakai yang mana? Minta baju baru lagi. Laisal haid liman labisal jadi, walakin haid liman imanuhu tazi. Jadi bukanlah sebuah haid itu dengan pakaian yang baru. Bukan, akan tetapi itu adalah orang yang imannya selalu bertambah. Imanuhu tazid, itu dah. Ketika Ramadan kita puasa dengan ibadahnya banyak. Nanti setelah Ramadan bagaimana? Apakah tambah atau kurang tuh ibadahnya? Itu ya. Iya. Masya Allah, ya kan Ramadan mah kagak ibadah bisa, puasa kagak, terawih kagak, ya kan? Ketika itu paling dulu pakai baju baru, lah ngapain? Ini ya, alhamdulillah kita lebaran ini ya, ya kan? Lebaran, alhamdulillah bisa lebaran lagi. Jangan ngomongin lebaran kalau judulnya puasa Ramadan kagak mah, ya. Faslun yahrumu wa yahrumu alal muhrimi asyratu asya'a. Pasal menjelaskan tentang hukum sesuatu yang diharamkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sesuatu yang diharamkan ketika seseorang ingin berangkat haji, ingin menunaikan haji. Di sini disebutkan asyratu asya'a, ada 10. Nanti ada yang khusus untuk perempuan, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang barengan. Ya. Yang pertama di sini khusus laki-laki, lubsul makhid. Ini khusus untuk laki-laki. Ya, haram hukumnya memakai pakaian yang berjahit atau sesuatu yang berjahit. Jangan ada di badannya sesuatu yang berjahit. Lubsul makhid. Gamis, kubah, khuf, semuanya.
5: fi jami'i badanihi, di badannya, di seluruh badannya. Jangan sampai ada lubsun, ya, menggunakan kalimat lubsun. Sepatu make atau menggunakan? Memakan. Ya, memakan. Kemudian yang kedua, khusus untuk laki-laki, wa taghtiyatur ra'si, nutupin kepala. Wa taghtiyatur ra'si minar rajuli. Ini kembalinya dua nih, lubsul makhid minar rajuli wa taghtiyatul ra'si minar rajuli. Nutup kepala dari laki-laki. Alan, alan. Naik, naik, naik. Naik, naik. Ini ada temennya nih. Wa taghtiyatul ra'si, ini nutup kepala, peci, bentuknya semuanya dah. Ya, imamah. Bima yu'addu satiran. Ya, bima yu'addu satiran. Dengan sesuatu yang dianggap nutupin kepala, nutupin kepala. Imamah. Ya. Tuh. Awas, kebiasaan ini, udah kebiasaan pakai peci aki-aki tuh, ya kan. Kalau sudah judulnya sudah pakai kain ihram, setelah itu sudah niat, lepasin ini. Tuh. Ya, kalau udah niat, lepasin. Maka pong, lepasin dulu. Lepas baru kita nih. Jangan ya kan. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini masih dipak. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Lepasin semuanya. Ini kalau yang dianggap ini kan nutupin kepala. Terus peci, bentuknya peci, topi atau macam apa. Tapi kalau yang tidak dianggap, tidak dianggap menutupin kepala, bagaimana? Coba di kitab kalian itu. Bima yu'addu satiron. Ya. Taghtiyatur ra'si, menutupi kepala keseluruhan atau sebagian, di bawahnya ada. Sudah? Ada enggak? Hah? Ketemu enggak? Ketemu? Minar rajuli bima yu'addu satiron. Garis bawah. Nanti garis bawah itu bima yu'addu satiron. Jadi yang dianggap menutupin kepala itulah yang diharam. Orang nganggapnya, "Weh, dia nutupin kepala, baik keseluruhan atau sebagian." Tapi kalau cuma begini doang, kadang-kadang kan panas banget, panas banget. Ya. Nutupin kepala kan nih? Hah? Tuh. Ya kan? Itu tidak dianggap nutupin kepala. Makanya ada dua. Yang pertama, bima yu'addu satiran. Ini yang diharamkan. Seperti siapa? Hah? Tuh. Ya kan? Itu tidak dianggap nutupin kepala. Makanya ada dua. Yang pertama, bima yu'addu

Fa illam yu'adda satiran. Itu yang kedua. Perincian yang kedua. Kalau seandainya tidak dianggap menutupi, ya. Lam yadhurra, maka tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh, ya. Jadi ada dua. Ya. Bima yu'addu satiran, ya. Walam yu'addu satiran. Seperti apa? Kawad iyadihi ala ba'di ra'sihi. Tuh. Contohnya, seperti meletakkan tangan di atas sebagian kepalanya. Tuh. Ada di kitab kan? Ada. Paham semuanya? Kawad iyadihi ala ba'di ra'sihi. Panas. Kadang-kadang bukan tangan doang. Apa dia kan? Payung. Ya. Gimana? Iya kan? Tuh. Jangan nempel. Kalau nempel nutupin. Nah, jangan. Ada dulu payung yang model taruh di pala ya, ada karet ya. Ya. Kayak sekarang enggak ada lagi tuh kan payung. Hah? Enggak ada ketemu lagi, lumayan kan ya. Udah taruh aja kita enggak capek. Tapi itu yang kecil. Lah kalau gede mah set doyong. Iyalah, goyang kan kalau gede mah iya kan. Iya kan. Dulu ada yang apa? Set masuk dah. Iya. Dulu enggak ada yang namanya zamannya mancing. Ya, lu coba kalau sekarang gitu ya. Itu laku banget itu kalau ada mah. Iya kan, damai banget buat mancing ya kan, enggak kepanasan. Ditutupin mana? Damai banget ya. Kawad iya di ala ba'di rasihi wa kanggimasihi fi ma'in. Seperti nyelupin dia, iya kan, nyelupin kepala fi ma'in ke dalam air. Ya, emang itu nutupin. Panas. Nyelupin. Ya. Kagak, ya. Wastidlalihi bimahmalin tu. Wastidlalihi bimahmalin dan meneduh, iya kan? Meneduhnya kepala bimahmalin dengan apa? Dengan barang bawaan tas. Panas banget, ya. Ya. Atau kadang-kadang kipas yang dibawa ya, kipas, panas banget ya. Sepanas-panasnya di sana ya kan, tidak sepanas di sini. Di sini yang bukan yang bikin panas Indonesia ya, yang bikin panas itu keringetannya, lembabnya ya. Walaupun angin ada masih keringetan, masih lembab. Kalau di sana terik iya, tapi kalau udah kena angin kering itu keringat, nggak keringetan, panas sih masya Allah. Siapa yang udah pernah umroh coba ya, dan keringet nggak bau baju kita itu nggak bau. Nah kalau kita kan di sini ya ilah ilallah. Waduh. Iya. Jadi yang bikin baju kita bau itu keringet ya kan? Enggak tahu deh cuaca di kita yang lembab. Nasi kuat basi. Ya kan? Kalau di sana kering. Nasi kita biarin kering. Keras. Roti kita biarin jamuran. Tapi kalau di sana keras tuh bisa buat ngelempar ya. Apaan itu yang pakai tutup ya, apalagi ada yang tebelnya segini nih, lebih tebel lagi dikit ya kan, roti itu emang tebelnya segitu kalau masih anget enak, tapi lama dikit keras itu. Kalau kata Habib Rahman bin Syahalatos ya kan, ini kalau dibiarin lama ya kan, nimpuk anjing buat mati.

0: keras sudah. Wa in massahu ra'sahu, walaupun menyentuh kepala, walaupun menyentuh kepalanya, karena tidak dianggap menutupi itu. Kayak apa namanya? Panas. Wa in massahu, walaupun menyentuh kepalanya, karena itu tidak dianggap menutupi, karena ngandang-ngandangin doang. Itu tidak menutupin kepala. Sebenarnya yang diadang-adangin kalau begini nutupin kepala atau menghalangi sinar matahari. Hah? Benar? Hah? Kemudian yang ketiga, wal wajhi. Ini khusus untuk perempuan. Taghtiyatul wajhi. Tuh, hi kembali kemana itu hi? Wa taghtiyatul wajhi, menutupi wajah. Minal mar'ati, dari perempuan. Wajahnya jangan ditutup. Paham, Es? Weh, buka lah kitabnya. Wa taghtiyatul wajhi minal mar'ati, menutupi wajah atau sebagiannya minal mar'ati bima yu'addu satiran. Tuh. Lagi-lagi bima yu'addu sa, dengan sesuatu yang dianggap menutupi wajah. Yo, cadar tuh ya kan, nutupin ya kan. Tapi ini yang dianggap menutupin itu kalau yang memang nempel banget. Makanya perempuan-perempuan kalau seandainya yang dengan wajahnya yang cantik, masya Allah, ya kan? Kalau orang laki-laki pernah apa-apa penggambar atau pelukis, ya kan? Kalau belum melihat wajah perempuan itu, dia nggak akan ada inspirasinya gimana melukis perempuan ini sampai cantik. Pasti harus ada yang diri. Ya, kalau sang Khalik ini pencipta, masya Allah, nggak pakai ngelihat lagi, iya kan? Good, jadi. Iya, nggak pakai kayak apa namanya transformer, nggak ada, iya kan? Ngelihat yang cakep, bro, berubah. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jami' ra'si illa bihi. Wajib atas perempuan an tastura min wajhiha, wajib akan menutup wajahnya, ya, menutup perempuan min wajhiha, dari wajahnya. Malaya ta'atta satu jami'ihi jami'i rasi illa bi, yang tidak memungkinkan menutup seluruh, ya kan, seluruh kepalanya illa bi, kecuali dengannya. Kalau bisa dari nutup wajahnya semuanya, kepala dan wajahnya. Kalau memang enggak bisa juga pakai kayu. Tuh. Jadi jangan ditutupin bagi perempuan, jangan ditutup wajahnya, jangan ditutup. Ya. Nah. Jadi yang haji bagi perempuan itu wajahnya jangan ditutup. Biar kebu. Ya. Tuh. Haram taghtiyatul wajhi minal mar'ati. Haram, enggak boleh. Terus kalau perempuan, kalau laki-laki ngeliatin matanya, ya es, gue cantik, masya Allah, iya kan? Ini gue mau kagak ada apa-apanya ini, lewat ini, iya kan? Wajib tutupin, tapi jangan sampai nempel, iya kan? Terus gimana caranya? Tuh, pakai kini min khosyabin tal kayu kanan kiri kasih talang. Nanti kan agak ke depan agak jauh tuh. Iya. Tapi nanti kalau sujud susah, kalau sholat buka sujud ribet dia kalau sujud, ya kan? Karena ada apa? Ada portalnya. Kasih portal ya. Atau pakai topi ya, pet. Karena ada depannya ya. Tuh jauh ya. Kemudian watarjilus syari. Haram, tidak boleh nyisir. Enggak boleh nyisir. Tahu nyisir? Hah? Nyisir tahu? Wih. Tahu enggak nyisir, Len? Hah? Surena. Ya, nyisir. Surena. Surenan banget, jangan nyisir aja. Ya, itu orang ngono nyisirin tanah orang, sana sawah disisirin aja.
1: Apa tuh?
0: Hah? Apa bahasanya tuh? Nyisirin. Kan bahasa nyisirin ya? Ya, oh nyisirin. Hah? Nyisir ya? Tapi nyisir ini termasuk bukan termasuk. Ya. Makanya di dalam di sini kata adu al musannif min al muharramat. Tuh. Ya. Menganggap musannif min al muharram min al muharramat. Ini di kitab ini doang, padahal nyisir enggak. Kita mah bebas-bebas aja nyisir. Ya enggak. Sisir. Ya, makanya teman ente. Sisir mana sih? Wahal kuhu, mencukurnya. Jangan dicukur kalau dalam keadaan ihram. Jangankan nyukur, nyabut aja udah kena denda. Ya. Jauhin yang namanya, makanya bagi yang tahu bahwa rambutnya itu gampang rontok, jangan nyisir ya. No, ya mah sampoan kagak sampoan, nyisir mah kagak ya. Guys. Tuh. Kadang begini ya kan. Ada atu. Wa halquhu wa nadfuhu wa ihraquhu. Nadfun, nyabut, ihraqun, bakar. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Tuh ya. Tuh di bawahnya warabi'u halquhu ay halqu syari natfuhu nyabut rambut wa ihraquhu bakar rambut. Yang dimaksud apa? Wal muradu izalatuhu. Tuh. Yang dimaksud dari hal kemudian nyabut kemudian bakar kembalinya itu apa? Menghilangkan, judulnya ngilang, ngilangin, diayitorikin kan tuh, dengan cara apa aja, mau dicabut ke, mau dibakar ke, mau digunting ke, yang penting judulnya itu rambut hilang aja ya. Hah? Apa ya? Udah kagak? Hah? Hah? Jangan kelamaan. Hah? Jangan di sini. Makomnya beda dia mah. Heeh. Kalau mau nanya sebelum nanya, kudu pahami dulu yang ditanya. Walau nasian, walaupun lupa. Walaupun lu apalagi kalau yang hajinya haji ifrad, kudu dijaga. Karena selama 15 hari, 14 hari dia menggunakan kain ihram. Lama. Memang afdol, makin berat kita melaksanakan ibadah, makin berat pula pahalanya, makin banyak. Tapi harus tahu benar, ketika ingin haji ya dengan cara ifrad, cara yang paling afdol ya, 15 hari dia pakai. Nggak usah malu, terkadang yang di kita botak aja malu, apalagi gak ada temennya, malu ya kan. Jangan kemana-mana masih pakai kain ihram ya, itu perlu dijaga kebersihannya, jangan sampai bulu banget itu kain ihram. Jadi setiap hari dipakai ya, sholat pakai, tidur pakai, ngelepasnya kapan? Ngelepasnya cuma boleh di kamar mandi. Itu pun kalau memang lagi mau pengen buang air kecil, buang air besar. Ya. Kemudian yang kelima, wataklimul akfar. Kecuali kalau memang hancur, kadang-kadang udah kepotong dikit ya, udah kebelah. Ya. Tuh, kalau dibiarin ini makin sakit. Tuh, baru da illa idan kasara ba'du dhufrin al-muhrimi wa ta'adza bihi. Tapi dengan syarat nih, wa ta'adza dan menyakiti. Wa ta'ad pecah, kalau sampai tidak menyakiti enggak boleh. Tapi kalau pecah sampai menyakiti, falahu izalatul munkasir faqat. Tapi ilangin yang pecahnya aja. Paham? Ini kan baru kebelah separoh nih. Iya kan? Separoh lagi belum. Tuh. Jangan ilangin semuanya. Ilangin yang pecahnya doang. Paham?
1: Wih, paham enggak?
0: Hei, entar dilangin semua, Cok. Oh, di separoh nih. Nggak boleh ya, ilangin yang separuh yang udah pecah doang.
1: Wataklimul adfar watibu, wangian tuh.
0: Istimaluhu kosdan, memakainya dengan maksud, dengan tujuan, pakai minyak wangi. Bima yaksudu, perhatiin nih, bima yaksudu minu ro'ihatati, dengan sesuatu yang dituju adalah kan baunya. Coba sabun, ente mau pakai sabun, yang kita nyari sabun itu yang wangi atau yang apa? Yang wangi. Berarti tujuan utama adalah wanginya. Tapi kalau nggak wangi, apa kita beli? Sampai sekarang juga saya ngomong itu pakai Dettol, bagus, anak santri pakai apa? Asepso yang warna hijau tuh. Ada yang pakai? Ada yang pakai, aromanya kurang sedap. Iya kan? Iya, pakainya apa?
1: Gatsby. Wih. Biore. Wih. Lux.
0: Tuh, ya, tandain nih, yang dituju adalah yang dimaksud akan baunya saja. Akan aromanya itu yang nggak bo, berarti sama dengan ini. Mulut asem banget nih ya. Terus yang apa ya? Permen dan relaksa. Yang dituju apa ya relaksa itu? Wanginya, berarti nggak boleh. Ya, tapi kalau kopi gimana nih? Aroma kopi memang aromanya asli dari buahnya. Kalau permen buatan, kalau kopi kan nggak buatan, asli kopi bau. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah bau kopi itu adalah aroma kopi yang kita tuju juga nggak boleh. Kembang melati kita taruh di mana, kantongin, kadang mak-mak iseng mengajarkan, kumpulin, kantongin jarwa. Tujuannya apa? Wangi. Itu juga enggak boleh. Makanya kalian garis bawahi bima yaksudu minhu ro'ihatati. Tuh. Itu kalian garis bawah itu. Yang dituju dan yang dimau dan yang dimaksud adalah baunya, aromanya, ya, raihatatihi, ya. Oke, kalau pengen ngambil yang ifrot, haji yang ifrot dengan beban berat kita di dalam ibadah yang menjadikan ibadah kita pahalanya itu makin banyak, ya, kan disesuaikan timbangan beratnya, ya kan, masyakohnya. Masyakohnya kita beribadah. Makanya orang yang beribadah di mana? Di Mekah. Salat di Mekah dengan salat di sini, sebenarnya beratan salat di sini. Ya. Ya, karena kalau di sini itu mujahadahnya, jihad benar kita untuk menjandirikan salat. Tuh. Jadi kalau ukuran timbangan beratnya dengan pahala beratnya, ya, paling berat di sini. Ya. Apalagi anak-anak sekarang ngajak sholat tarawih jamaah, ngajak jamaah aja berat banget. Ada kebol-bol. Apalagi kalau malam minggu tuh, coba. Malam minggu coba ajak sholat dah. Ya kan? Ntar tarsok-tarsok dah ya. Nah dulu, baru jam segini. Ya kan? Berat banget. Itu yang pahalanya besar. Jadi kalau di Indonesia besarnya itu karena wa'akdun nikahi dan akad nikah. Ya. Nggak boleh ya, akad nikah tuh, akad nikah nggak boleh sama ya, wal wad'u bersetubuh juga nggak boleh ya. Nah, tapi nanti ini ada dibolehkan kalau sudah tahallul tsani, wad'u bersetubuh kalau sudah tahallul yang kedua. Tahallul ada dua, tahallul awal, tahallul tsani, tahallul awal. Asbabut tahallul, tulis asbabut tahallul ada tiga, tulis asbabut tahallul, sebab-sebab tahallul ada tiga. Sudah, yang pertama Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah dalam kurung tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah kita kerjakan tiga-tiganya, berarti kita sudah tahallul tsani. Tahallul kedua. Nah, terus tahallul yang pertama mana? Perhatikan. Tahallul yang pertama mengerjakan dua dari tiga. Mengerjakan dua dari tiga. Jumrah sama cukur berarti sudah tahallul awal. Ya, kemudian mengerjakan tawaf ifadah yang ketiga berarti sudah tawaf tahallul yang kedua. Paham? Biasanya dari Arafah jemaah haji pakai kenirah, Muzdalifah, kemudian Mina, nginep di Mina masih pakai kain ihram. Ya, belum dilepas. Setelah itu baru kita lempar jumrah Aqabah. Soalnya jumrah. Ya kan? Setelah jumrah Aqabah selesai, cukur. Nah, berarti kita sudah tahallul awal. Ganti kain ihram dengan baju mandi yang bersih, pakai sabun yang wangi, sampoan tuh boleh karena sudah tahallul awal. Nah, bersetubuh belum boleh. Nanti kalau sudah tahallul yang kedua bolehnya pun sama istrinya, ya, sama istrinya. Kalau kagak bawa istri mah jangan. Ya, kata guru boleh bersetubuh kalau udah tahallul yang kedua. Iya. Ya, bias tarjunya yang kalau enggak disebut istrinya nih, bias tarjunya ya kan. Kata guru boleh katanya bersetubuh kalau udah tahallul awal. Boleh. Lah. Mana bininya? Bininya kagak ada. Ya. Tuh. Oke, setelah tawaf ifadah udah dah. Pada cari kamal barokah dah. Ya, kamar barokah. atur dah, ya kan, udah sama dewasa, ya kan. Gantian, lu jalan duluan gitu sana ke masjid, ya kan. Ntar gua terakhir, tuh, iya, ke masjid belakangan. Ntar datang ke sini ke kamar, gantian, udah kode. Satu kamar ada yang 6 orang, ada yang 3 orang satu kamar tuh. Kalau yang 3 orang mah cincay. Iya kan? Bisa dimainin gantian. Lu berangkat duluan nih. Tanahnya belakang. Belakangan tuh. Ya. Nah, kalau yang 6 orang susah banget. Aki-aki masih ada di kamar. Susah. Iya, aki-aki yang mau keluar aki-aki. Di mana kayak lo beli rokok sono ke jedah sono beli rokok ya kan? Ya kalau sudah tahallul yang kedua tuh, makanya tandain kalau sudah tahallul yang kedua boleh ya cari kamar barokah tuh. Iya, kalau punya istri itu yang ketiga hasil kamal barokah itu. Hasil kamar barokah. Ya. Anak yang ketiga, hasil kamar barokah. Ya. Ada hasilnya. Kamar barokah. Wal mubasyaratu bisyahwatin. Tuh, awas. Jangan sekali-kali ya kan bangunin keperkasaan. Ya, jangan sampai mubasyarah bisa sahwa. Menempelkan atau menempel sesuatu dengan sahwat. Ya, awas. Hati-hati banget. Orang Indonesia mau ketutup. Ya, yang cantik di Indonesia ketutup sama orang Arab, Masya Allah. Yang hidungnya, waduh. Ya, ketutup pokoknya. Bagi orang Indonesia kan minimalis, ya kan. Kalau orang sana kan tinggi-tinggi. Ya, Masya Allah cantik-cantik. Makanya nanti kalau haji atau umroh udah waktunya mau nikah, ya kan, ya kan? Belum punya pendamping, ketika tawaf, ya kan, kebetulan dapat yang cantik di sampingnya, doa minta sama Allah, ya Allah jadikanlah ya kan istri hamba nanti yang begini cantik ya gitu. Minta. Hah? Jangan ini susah ini mak, waduh, jangan berat ini mak, ya kan? Iya, biasanya jauh. Iya, iya, tiketnya mahal. Ya kan? Kalam sin wa kublatin bisyahwatin, nyentuh sahwat, nyium istri sahwat. Jadi jangan sampai, kalau emang udah waktunya juga nanti ada waktunya, sabarlah ya kan? Enak pada waktu. Nah begitu. Iya, iya. Enak pada waktu, pada waktunya. Makanya kamar mandi jangan lama-lama. Tuh, ingat semuanya pada butuh sama kamar mandi buat mandi. Abongan kamar mandi udah kagak ada pintunya, masih aja pakai lama. Udah jangan lama-lama, jangan lama-lama mandi. Paham nih? Hah? Ya. Jangan pakai ngintip-ngintip lagi, semuanya sama pada pada punya. Iya, pakai ngintip lagi. Iya. Enggak usah ngintip, orang semuanya ada kok, sama kok. Iya kan? Hitamnya sama, ya kan? Mau diapain? Iya kan? Iya. tungguin aja, ntar gak waktunya juga. Ya kan, mandi gak usah pakai diintip-intipin, cepetan lah. Wih. Kalau pengen biar supaya gak ini apa, gak ngintipin. Semuanya kagak ada papanya, kedian punya gua. Ya, iya. Jadi gak usah pakai ini. Wa fi jami'i dzalika al-fidyatu wallahu a'lam bis al-fatihah.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Ketika Anda ditanya, kapan Allah mengingat Anda? Maka jawabannya adalah, ketika Anda mengingat Allah. Fazkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Ketika kau ingat Allah, maka Allah ingat kamu. Ketika Anda mengingat Allah, Allah mengingat Anda. Dan ingat, untuk ingat Allah, Anda butuh pertolongan Allah. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku selalu ingat kepadamu. Ingat Allah adalah cara untuk diingat oleh Allah.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada hadis menjelaskan idza ahabbal abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya, pasti hambanya diuji. Jadi ketika kita diuji dengan berbagai macam permasalahan hidup, diuji dengan ekonomi, diuji dengan sakit, diuji dengan anak yang barangkali agak bandel-bandel gitu kan, yakinilah bahwa itu adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita sabar lulus dalam ujian. Dan sebagai ungkapan atau sebagai rasa mahabbah Allah kepada kita, idza ahabbal abdan ibtalah, kalau Allah mencintai seorang hambanya, pasti hamba tadi diapain.

AM 13 68 Takwa Ramah Berbudaya.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
2: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: satu surah dari sekian surat yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak manfaatnya, banyak fadilahnya bagi orang yang membaca surah Yasin. Saya tekankan, ibu yang sudah terbiasa nggak usah ragu-ragu. Dimana saja kapan ibu sempat, selama tidak ada halangan-halangan syar'i, ibu teruskan apa yang ibu sudah yakini tadi. Dan tidak usah dipikirkan orang-orang yang beranggapan bahwa baca Yasin itu gak ada manfaatnya, apalagi dengan orang yang sudah meninggal. Itu karena orang itu belum pernah mati, ibu. Iya, belum pernah meninggal dia. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manfaat membaca surah Yasin.
1: AM 1368 At-Taqwa Ramah Berbudaya,
0: tentang bagaimana manfaat membaca surah Yasin.
1: AM 1368

0: masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pagi ini kita kembali bisa bernapas, menghirup udara pagi, pertanda kita masih punya waktu untuk terus melakukan aktivitas dan amal kebajikan. Karena itulah maka modal terbesar setiap hamba bagaimana menjadikan waktunya lebih bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan keluarganya, beserta sahabatnya dan kita sebagai umatnya diberikan kekuatan untuk menjalankan sunah-sunahnya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab hadir menjumpai Soeb Kalib dalam Akhbar At-Taqwa edisi Senin 31 Agustus 2026 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya kami akan mengingatkan awal pekan ini dengan rangkaian informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Soeb Kalib untuk senantiasa mencermati, mentadaburi berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, termasuk di hadapan kita ya, hal-hal yang patut untuk kita ambil hikmahnya, pelajaran agar kita tidak tersesat di dalam menjalankan segala kegiatan ataupun aktivitas. Allah berikan kepada kita kelancaran, kemudahan dalam segala urusan dan usahanya. Kami juga mengajak serta Soeb Kalib untuk berbagi kebaikan, mengirimkan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Silakan Soeb Kalib bisa kirimkan di 089-54-1368-1368. Mendekatkan diri kepada Allah adalah satu kewajiban bagi setiap muslim yang beriman. Karena dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, tantangan, hubungan yang kuat dengan Allah,